e kwa una switch go hangana focus muna faka go hangana dura e kwa una switch go hangana focus muna faka go hangana.